Baik, shalom. Puji Tuhan kepada kita di Gereja Kristen Alkitab Persekutuan Alkitab Indonesia Manokwari segera dimulai. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan bangkit berdiri, lalu kita menyembah Tuhan dengan pujian yang ada dalam kemenangan nomor 1. Suci, suci, suci Allah Maha Tinggi. Kita lakukan pujian ini ayat pertama, 2 dan ayatnya yang ketiga.

0: Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita siap untuk beribadah di saat pagi hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas tuntunan-Mu bagi kami sepanjang minggu-minggu yang telah kami lalui. Sehingga di saat pagi hari ini, kami kembali hendak beribadah memuji dan memuliakan akan nama-Mu, ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami, dan layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ibadah kami di saat pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya, ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal yang Esa. Haleluya, haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
1: Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah awali pada kita di pagi hari ini dengan doa, dan saya persilakan Bapak Ibu jemaat duduk kembali. Saya mengajak kita semua sekali lagi memuji Tuhan di dalam kemenangan iman nomor 7. Kita lakukan bait pertama, 2, dan yang ketiga. Kemenangan iman nomor 7.

Baik, terima kasih puji Tuhan untuk pujian yang disampaikan oleh para pelayan kita di dalam jemaat Kuriakon. Kemudian kesempatan kedua saya berikan kepada kaum wanita jemaat Kuriakon.

Baik, luar biasa. Ibu-ibu kata kita di Jemaat Pujakon. Terima kasih, puji Tuhan. Dan sekali lagi selanjutnya kepada duet yang akan menyampaikan kesaksiannya, saya persilakan.

Baik, puji Tuhan untuk sebuah kesaksian yang telah disampaikan bagi kita semua lewat bahasa daerah, bahasa Biak, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam daerah firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Jemaat sekalian bangkit berdiri. Dan kepada anak-anak dipersilakan maju ke depan, anak-anak sekolah minggu. Kita akan lakukan pujian di dalam kemenangan iman nomor 96 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Aku memerlukan dikau Tuhan. Anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Kita lakukan ayat pertama, ayatnya yang kedua. Saya persilakan hamba Tuhan untuk mengambil bagian di altar untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang kedua.

Jemaat Tuhan, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan dari kuasa Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat pagi hari ini, kami umat-Mu kembali menaikkan puji dan syukur kepada-Mu.

remaja, pemuda, dan pemudi. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Dan juga bagi kami jemaat-Mu yang juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus boleh hadir bersama dengan kami, mempersiapkan hati kami, pikiran, bahkan pendengaran kami. Sehingga firman Tuhan kami dapat mendengar, menjadi bagian dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang dapat menyampaikan firman-Mu. Hamba dalam manusia punya keterbatasan. Tapi hamba berdoa Tuhan, mau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, serta menyerahkan firman-Mu bahkan kami sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk, dan anak-anak sekolah minggu boleh kembali ke gedung.

Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah salam saya, Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Saya mengucap terima kasih kepada pelayan puji-pujian, singers, dan juga kesaksian-kesaksian dari pelayan jemaat dan juga PW dan Buyet yang sudah memuji muliakan Tuhan dengan pujian-pujiannya sangat luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus kita dapat merayakan Hari Kemerdekaan RI. Dan bertepatan pada hari esok, di mana tanggal 17 Agustus yang ke-81. Dan sebelum hari esok, beberapa hari yang kita sudah lewati, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyongsong HUT RI yang ke-81 ini. Jadi di pagi hari ini saya ingin kita juga renungkan satu bagian dalam firman Tuhan, yaitu tentang kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan secara rohani. Yang saya angkat di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, surat Rasul Petrus yang kedua. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di beberapa tempat, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan juga surat ini ditujukan kepada kita juga pada saat ini, di mana surat ini dapat mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, atau sebagai orang percaya, atau sebagai hamba Allah.

karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu memukamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Begitu jauh pembacaan kita di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan. Jadi dalam ayat-ayat ini, saya pilih satu ayat sebagai ayat renungan kita di saat ini, yaitu terdapat di dalam ayat yang ke-16. Bunyinya demikian, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi refleksi firman Tuhan pada saat ini, dalam ayat yang ke-16, saya bagikan jadi 4 bagian. Ayat renungan kita, yaitu ayat 16, saya dapat bagikan menjadi 4 bagian. Jadi bagian pertama adalah kemerdekaan sejati. Yang kedua, pentingnya Kristus. Dan yang ketiga, hidup merdeka. Dan yang 4, menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kacamata kekristenan, kemerdekaan menekankan pada pembebasan ya, yang diberikan Kristus kepada manusia dari belenggu dosa dan perhambaannya, yaitu di atas kayu salib, agar kita dapat hidup sebagai hamba Allah dan menjadi berkat bagi semua orang. Sekali lagi saya membaca bagian ini. Dalam kacamata Kristen atau kekristenan, kemerdekaan menekankan pada pembebasan yang diberikan Kristus kepada manusia dari belenggu dosa dan perhambaan, yaitu di atas kayu salib, agar kita dapat hidup sebagai hamba Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi dalam bagian ini saya bagikan jadi 4 bagian. Yang pertama adalah kemerdekaan yang sejati. Jadi kemerdekaan bukan sekedar kebebasan untuk melakukan apa saja, ya. Kemerdekaan bukan sekedar kebebasan untuk melakukan apa saja, melainkan kebebasan untuk hidup dalam kasih dan pelayanan kepada Allah. Jadi jangan kita salah gunakan kemerdekaan ini untuk melakukan dosa. Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ya, di mana Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian menempatkan mereka di dalam Taman Eden. Dan dia berikan kebebasan bagi mereka. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3, asal sampai selesainya, dia katakan bahwa semua tanaman di dalam taman ini kamu boleh makan. Boleh kamu makan.

Tetapi ada satu pohon, jangan kamu jambak. Jadi kebebasan itu Tuhan berikan bagi mereka, dan mereka salah gunakan kebebasan itu. Sehingga mereka jatuh dalam dosa. Dan dosa itu terus ikuti manusia itu sampai saat ini. Jadi, kalau kita baca dalam Roma pasal 3 dan Roma pasal 6 dapat menjelaskan itu. Bahwa upah dosa ialah maut. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Sehingga dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Datang ke dunia ini. Supaya ia memerdekakan kita. Dari dosa itu. Dan dia akan membebaskan kita. Memberikan kepada kita. Kebebasan untuk hidup yang kita. Yaitu di atas kayu salib. Oleh sebab itu firman Tuhan di sini katakan bahwa jangan kita salah gunakan kebebasan itu untuk melakukan dosa. Karena kalau kita sudah menggunakan kebebasan itu melakukan dosa, maka kita bukan lagi bebas. Bukan lagi kita merdeka, tapi kita sedang diperhambakan oleh dosa. Dan dosa itu akan membawa kita kepada maut. Yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat ke-13 itu. Mana Paulus katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan kita lihat bahwa banyak orang sudah salah gunakan hak-hak mereka sebagai orang kerja. Mereka salah gunakan hak-hak mereka sebagai orang kerja untuk melakukan dosa. Tadinya mereka sebagai orang yang sudah merdeka, tapi mereka

muliakan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi di sini ada kata larangan, janganlah. Ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan atau kita sudah bebas daripada dosa dan menjadi anak-anak Allah, menjadi umat kepunyaan Allah, kita pakai hidup kita ini untuk melayani Tuhan dan melayani sesama.

di sini dapat jelaskan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Jadi ayat ini dapat memberikan satu motivasi bagi kita sebagai orang-orang yang ditebus, ya, orang-orang yang ditebus, ya, supaya kita tahu bahwa kita benar-benar merdeka, ya, di mana Kristus sendiri yang memerdekakan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperhambakan hukum perhambaan. Artinya, jangan ada hal-hal yang datang untuk mempengaruhi kita untuk kembali melakukan dosa. Karena kalau kita kembali melakukan dosa, berarti sama saja hidup kita ini bukan kita merdeka, tapi kita tetap kembali untuk diperbudakan oleh dosa. Jadi bagian kedua menjelaskan bahwa pentingnya Kristus, di mana dia datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib supaya kita yang tadinya akan dibinasakan, kita akan dibebaskan. Ya. Yesus mati dan membebaskan kita, dan kita akan memiliki hidup yang kekal. Seperti Yohanes pasal 3 ayat 16 itu, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan datang supaya membebaskan kita. Jadi setiap orang yang menyadari hidupnya sebagai orang yang berdosa dan datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan daripada Tuhan dan bertobat daripada segala dosa, maka ia akan dibebaskan. Ia diperkenankan sebagai anak-anak Allah. Dan dia layak untuk menerima, memiliki hidup yang kekal. Oleh sebab itu, jangan kita terpengaruh untuk kembali melakukan dosa lagi, supaya kita tetap memiliki janji Tuhan itu. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memiliki hidup yang kekal. Jadi Galatia pasal 5 ayat 1 katakan, berdirilah teguh, ya, dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Jadi mari kita mempertahankan hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang merdeka, artinya orang yang sudah bebas daripada dosa itu, sehingga kita layak untuk memiliki hidup yang kekal. Dan hal yang ketiga adalah hidup merdeka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang yang merdeka, kita harus hidup sebagai hamba Allah, atau hidup sebagai mempertahankan, ya, hidup kita ini. Bukan sebagai orang yang menyalahgunakan kebebasan untuk melakukan kejahatan. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 6 itu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi Roma pasal 6 ayat 6 katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi pada saat Tuhan datang dan mati di atas kayu salib, dia, Tuhan bukan mati untuk dosanya, tapi untuk dosa kita. Kita menyadari bahwa dosa kita lah yang membuat Tuhan harus mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, pada saat dimana kita mengalami pertobatan, mengalami perubahan dalam kehidupan kita ini, supaya jangan kita kembali lagi untuk melakukan dosa yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Jadi Rasul Paulus dapat menjelaskan atau mengingatkan jemaat Roma dalam Roma pasal 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Itu sebabnya kalau kita lihat

dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu, tentang ciptaan baru. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Berarti perkara-perkara yang lama sudah lenyap, bahkan yang baru sudah terbit. Berarti ada perubahan dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita sudah merdeka, berarti ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita tidak kembali lagi untuk melakukan keinginan daging ini. Karena kalau kita kembali untuk melakukan keinginan daging ini, berarti ya, kita kembali untuk melakukan dosa. Sebabnya ayat ini dapat memberikan motivasi bagi kita, ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Berarti dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena kita sudah bebas. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan di atas kayu salib. Oleh sebab itu yang kita kembali lagi untuk menjadi hamba dosa. Melakukan dosa lagi. Karena kita sudah bebas. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita... Kalau ada yang biasa jalan ke pasar pos itu, lihat ya. Nah itu, kita lihat ada satu hal yang luar biasa, seperti babi ya. Tuannya sudah kasih mandi dia, kasih bersih, tapi kalau dia sudah sampai di sana, lihat ada kolam yang langsung dia masuk di dalam ya. Rendam dalam kolam itu, akhirnya tubuh yang tadi sehat itu langsung kotor ya. Nah itu melambangkan kehidupan kita. Tadinya darah Yesus sudah menyucikan kita, membersihkan kehidupan kita, tapi kalau kita kembali lagi untuk melakukan dosa, sama saja. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, supaya mari kita tetap pertahankan hidup kita sebagai orang-orang tebusan Allah. Orang yang sudah mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Jangan kita bilang, saya ini orang yang sudah bertobat ya. Saya orang yang sudah punya Tuhan. Tapi kalau kita kembali melakukan dosa, orang lain sama saja, ya, tidak ada perubahan. Jadi mari kita mau tunjukkannya terbaik. Bahwa kalau kita anggap diri kita sebagai orangnya sudah bebas dari dosa, mari kita pertahankan, jangan kita kembali lagi untuk melakukan dosa dalam kehidupan kita. Itu menjadi kesaksian yang kurang bagus. Jadi hidup merdeka artinya kita bebas dari dosa. Dan bagian yang keempat, menjadi berkat. Bagian yang keempat, yaitu menjadi berkat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagian yang keempat menjelaskan bahwa kemerdekaan yang kita miliki haruslah digunakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Bukan untuk kepentingan pribadi. Pribadi ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi, berkat yang kita miliki, mari kita bisa menyaksikan itu, membagikan kepada sesama. Dalam arti bahwa hidup ini bisa menjadi berkat bagi sesama, menjadi orang berkat bagi orang lain. Jadi orang lain bisa melihat apa pribadi kita, apa kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jangan, ya ada bahasa kata bahwa latihan lain, main lain. Artinya kita menyampaikan sehingga bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, sedangkan perbuatan kita itu lain daripada apa yang kita ucapkan. Jadi di sini katakan, kemerdekaan yang kita miliki haruslah digunakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Bukan untuk kepentingan pribadi. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu Allah, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, hidup kita ini biarlah kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Seperti 2 Korintus pasal 5 ayat 15 ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia,
yaitu untuk Tuhan, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, firman Tuhan disatin dapat mengingatkan kita, dan biarlah hidup ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan juga hidup ini kita pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain juga dapat diberkati. Orang lain juga bisa mendapat perubahan melalui kehidupan kita. Orang lain bisa melihat kehidupan kita. Betul apa yang dia katakan, dia bisa lihat. Ya. Dan tidak secara langsung kita bisa menyampaikan atau saksikan tentang Tuhan kepada mereka, tapi mereka bisa melihat melalui kehidupan kita, dan kehidupan kita membantu untuk merubah kehidupan mereka, dan mereka juga bisa bebas atau merdeka daripada dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, jadi kalau kita aplikasikan kemerdekaan ini dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita harus berpartisipasi dalam membangun tubuh Kristus, yaitu berbuat baik dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Jadi saat dimana kita sudah memiliki kemerdekaan itu, jangan kita tinggal diam, tapi mari kita juga berusaha supaya orang lain juga bisa dapat dimerdekakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, oleh sebab itu mari kita mempertahankan hidup kita, dan jangan terjebak dalam perhambaan dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tetapi kita terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang singkat, sederhana, tapi dapat menjadi berkat bagi kita dalam kehidupan kita hari ini. Haleluya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami umat-Mu kembali menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang singkat, sederhana, menjadi satu motivasi menuntun langkah kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami, kami selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin.

Jemaat Tuhan, mari kita buka bersama dalam kemenangan iman. 92, kemenangan iman nomor 92. Untuk memuji muliakan Tuhan, sekaligus kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi ada dua kali persembahan. Yang pertama untuk menunjang pelayanan dalam jemaat, dan yang kedua untuk pembangunan rupa. Jadi ada dua tangguh yang akan dijalankan. Jadi yang satu untuk menunjang pelayanan dalam jemaat, dan yang kedua untuk pembangunan rupa. Nyanyian kemenangan iman nomor 92. Layukanlah kesukaan dunia. Jadi firman pujian dapat memberikan dukungan bagi firman Tuhan yang tadi kita dapat mendengar, supaya jangan kita terpengaruh dengan keadaan situasi dunia ini yang dapat. Mari kita tetap mempertahankan hidup kita sebagai orang yang sudah ditebus atau merdeka. Ramai dunia layu, Yesus milikku.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa dan menyampaikan semua pergumulan-pergumulan kami kepada-Mu, ya Tuhan. Tapi sebelum daripada kami berdoa, Tuhan, Engkau mau ampuni dosa kami. Sucikan kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada dosa yang dapat menghalangi permohonan kami pada saat ini. Melainkan Tuhan, Engkau dengar dan Tuhan kabulkan sesuai dengan pokok doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, sekali lagi berdoa dan menyerahkan firman-Mu yang baru saja kami dapat mendengar. Supaya jangan kami sebagai pendengar saja, kemudian kami lupa, tapi kami mendengar, kemudian kami renungkan dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami biarlah menjadi berkat, memuliakan nama-Mu, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk panitia Natal dan Tahun Baru dan akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan semangat bagi panitia dan lebih khusus bagi seksi usaha dana, sehingga dia terus berusaha untuk mendapat dana, sehingga dana dapat dipergunakan untuk melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk pembangunan ruko jemaat yang sedang kami upayakan untuk membangun. Namun kami terbatas dengan dana. Oleh sebab itu, kami berdoa, Tuhan memberkati panitia yang sedang bekerja keras untuk mencari dana, sehingga ada dana yang cukup di mana kami bisa pergunakan untuk menyelesaikan bangunan ruko ini. Sehingga ruko ini dipergunakan untuk kepentingan dalam pelayanan jemaat ini, ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk program kerja dari setiap unsur dan majelis jemaat diakon. Tuhan, Engkau memberkati, berikan hikmat, berikan bagi kami kerjasama, sehingga setiap program kita boleh melaksanakan itu dengan baik. Oleh karena tuntunan daripada Tuhan, biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik dan dalam membawa puji dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami yang sudah lansia. Tuhan memberkati. Tuhan terus memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga di usia lansia ini, mereka terus hanya mau berharap kepada Engkau, ya Tuhan. Oleh sebab Tuhan, berikan bagi mereka damai dan sukacita dalam kehidupan mereka di usia yang lansia itu. Kami berdoa juga untuk orang-orang sakit yang ada di dalam jemaat ini, baik yang ada di rumah maupun yang sedang opname di rumah sakit. Tuhan memberkati makan minum mereka, obat yang mereka sedang makan atau minum, sehingga mereka mengalami pemulihan, kekuatan dan kesembuhan. Mereka kembali menaikkan puji dan syukur kepada-Mu, ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga,

Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk pelayanan hamba Tuhan di hari ini, di semua denominasi gereja, supaya firman Tuhan yang sampaikan, biarlah menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang akan mendengarkannya. Sehingga dalam kehidupan mereka, mereka terus mempertahankan kehidupan mereka sebagai orang-orang tebusan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk besok hari Senin, tanggal 17 Agustus, kami berdoa dan menyerahkan hari esok ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan cuaca yang baik, sehingga pelaksanaan upacara pada besok boleh berlangsung dengan baik, dan di dalam menyembah puji dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk siaran RRI, Tuhan memberkati, sehingga melalui siaran ini menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan yang dapat mengikuti siaran ini. Berkati petugas, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga dia selalu setia untuk melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan bagi Tuhan memberkati, berkati kehidupan pribadi maupun keluarga. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk minggu yang baru, di mana kami akan kembali melaksanakan tugas kami sebagai pegawai negeri, swasta, sebagai buruh, sebagai petani nelayan, sebagai medis, sebagai guru, sebagai TNI Polri, sebagai pengusaha, apapun bentuk pekerjaan kami, Tuhan Engkau berkati. Sehingga melalui pekerjaan kami, kami akan memperoleh berkat. Dan berkat itu untuk kami mensejahterakan kehidupan keluarga. Dan kami juga memberi untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa dan menyerahkan pemberian kami di hari ini, di saat ini, Tuhan memberkati. Sehingga melalui pemberian kami ini, pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin.

Terima kasih kami sampaikan kepada majelis yang sudah menjalankan PT. Bapak Ibu Jemaat, mari kita puji Tuhan dalam kemenangan iman nomor 105. Untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kemenangan iman nomor 105. Menyanyikan ayat 1, 2, sementara duduk dan ayat yang ketiga. Jemaat bangkit berdiri dan kita akhiri dengan doa berkat. Penebus yang terindah.

Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus tinggal menyertai, memberkati kita sekalian, mulai saat ini, terus kekal selama-lamanya. Pujian Bapa, terima kasih.

Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk. Kami dari Majelis Gembala mengucapkan selamat siang, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

sayang. Ya seperti Nita, ya tugas ya bakal temani Sahabat Budaya di siang hari ini ya. Nita akan kasih informasi ya, atau kasih kelas info buat Sahabat Budaya di siang hari ini.

Ada informasi ya, yang suka simpel bahasa budaya di siang hari ini ya. Ada Kementerian Sosial akan mengirim 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa NTT. Wakil Menteri ini Sosial ya, Agus Jabo ini, Priyono juga diterjunkan ke NTT untuk memastikan bantuan menjangkau warga. Menteri Sosial ini untuk Yusuf mengatakan juga seluruh jajaran bergerak sejak gempa menguncang NTT pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Selain ini, beras juga Kemensos ini telah menggerakkan logistik kebencanaan dengan nilai awal sekitar 4,52 miliar. Keselamatan masyarakat yang utama ya, Mensos ini akan terus bekerja selama pemerintah daerah dan juga seluruh unsur terkait katanya. Ya, seperti itu sekilas info ya, bahasa budaya di siang.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya sebenarnya ada sekilas info ya bahasa budaya di siang hari ini ya. Ada KPK ya mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembalian dalam pengembangan perkara untuk dugaan korupsi di Kuasing. Untuk Jubir KPK ini Budi Prasetyo yang mengatakan penyidikan ini memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Pada hari Jumat ya tanggal 14 Agustus 2026. Empat saksi ini yang diperiksa Ketua DPRD PJ Sekretaris Daerah Sekda pada periode 2024 sampai 2025. Selain itu juga empat saksi ya tersebut KPK ini sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi lainnya yang tak hadir. Selain juga dugaan suap ya pengisian jabatan ini KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan HPT. Penyidik ini masih menyelusuri ya besaran penerimaan, mekanisme pemberian serta pihak-pihak yang diduga menerima uang di lingkungan Kementerian Kehutanan. Ya seperti sekilas info ya bahasa budaya di siang hari ini.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Ya sebenarnya yang skill simpo ya, sebenarnya di siang hari ini ada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin ini Iskandar menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua pun takdir. Dan terima kasih karena dia sudah beri banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap kembali.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

Ya, sebenarnya yang sekilas info ya, misalnya di siang hari ini ada Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah menyiapkan pendampingan berkelanjutan bagi guru pengguna papan interaktif digital atau PID. Langkah tersebut ini dilakukan agar bantuan perangkat dapat diikuti peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkannya. Tim teknis Direktorat SMP Kemendikman Dasari Nurlita ini mengatakan perangkat digital perlu disertai pelatih bagi guru. Ia menyebut guru juga menjadi bagian penting dalam perhasilan transformasi digital pembelajaran. Sari juga mengatakan Direktorat SMP telah menyediakan learning sistem LMS untuk membantu guru belajar secara mandiri. LMS ini tersebut membuat materi modul dan juga tugas yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kalau tidak ada yang mungkin kita belajar sama dari anggaran daerah, jadi dari dinas pendidikan di setiap provinsi, kota kabupaten itu bisa menjadi kepanjangan tangan untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru. Ya, suatu informasi ya, Bersama Daya di siang hari.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian.

Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Presiden Friendly Fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no. Music kinda cold.

Masyarakat adat suku Biak Papua memiliki satu keyakinan yang telah membudaya secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Ini berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam empat lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnanggi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnanggi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit, biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada alam.

di tingkat pusat, keberhasilannya menjadi capaian tersendiri bagi Siak ini karena baru pertama kali mengantarkan siswa ke tingkat pusat. Optimis ini generasi muda dapat mengambil peran dalam pembangunan Indonesia. Mereka diharapkan menjadi viral bangsa menuju masa depan yang maju, berdaya, sair, dan juga berakhlak mulia. Ya, seperti itu sekilas info ya, bersama saya di sore hari ini.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi...

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok Edin, banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan.

0: bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Udah, yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih

aku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Nyospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Suara Budaya Manokwari.
2: 96.7 MHz. Coba kita akan ikuti ya lagu-lagu Islami dan menantikan aja maghrib. Kita akan gabung di Pro 1 RRI Manokwari. Ini tema tugas bakal pamit ya di ruang Sabab Budaya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan.
1: Dari mana pun berada, kami akhirnya di sini rangkaian lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya ke ruang dengar ada kami dirikan lagu-lagu Islam untuk jelang azan maghrib di pukul 18.14 waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Ay, hola, Lanzana.

الله أكبر الله.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung

akhirnya insaf juga. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: Yamin, Min, bangun. Min, Yamin, bangun, hei. Udah siang begini nih, lu belum bangun juga.
1: Apa sih, Nyak? Gangguin aja orang tidur dah.
2: Ya Allah, Boto anak ayek, kalau dibangunin kayak begini, ini urusannya.
1: Nyak, berisik aja dah.
2: Bangun kagak lo? Kalau kagak bangun, Nyak guyur sama air. Mau gak lo? Lelah, ya Allah, dia tarik selimut lagi. Bener-bener nih anak. Kelewatan. Ya Allah, bangun Min, bangun. Ya Allah, nantangin orang tua nih kalau begini nih. Gue siram air nih, gue sebor mukanya tuh. Ya Allah, dia kagak mau bangun.
0: Nih, lo rasain nih. Buat anak yang susah bangun. Nih, tuh.
1: Waduh, apa-apaan sih, Nyak? Ada. Kok kasar bangun ini sih, Nyak?
2: Gimana sih gue elus-elus, lu kagak mau bangun. Malah tarik selimut. Makanya lu jangan begadang aja dong, Min. Malam lu jadiin siang. Siang lu jadiin malam. Lu susah diatur jadinya nih. Gimana?
1: Punyanya atuh bawel bener dah.
2: Tuh kan? Begitu tuh sama orang tua tuh. Orang tua dibilang bawel. Dosa lu. Kalau Allah marah lo, nah, rasain deh lu ntar.
1: Tapi
2: nih.
1: Baju ayah basah nih, Nyak. Kasur pada lepek.
2: Bodo amat. Biarin aja tuh mau basah mau kagak tuh. Sekarang lu beresin deh tuh kasurnya, lu jemurin deh. Gimana sih? Tuh, lu kasih makan tuh ayam tuh. Udah pada berisik tuh. Ayam pada kelaparan.
1: Ayam aja dah dipikirin dah. Perut ayah juga lapar, Nyak. Dikasih makan juga belum. Nah, pakai diguyur air lagi.
2: Biarin, lu rasa deh. Emang pantas sih lu disiram. Biar otak lu nih jadi bener, jadi encer. Kagak bengkok. Deh, Nyak mau ke pasar dulu. Pokoknya kalau Nyak balik, lu belum rapiin nih kamar. Awas aja lu. Lu kagak bakalan Nyak masakin.
1: Iya, ntar ayah rapiin dah.

0: Kibek.
1: Ye, Bang.
0: Kemana si Binyamin?
1: Waduh, aneh ayah nggak tahu tuh, Dok.
0: Dari tadi belum nongol juga.
1: Gini, Dot. Sabar ya, Dot. Kali aja si Benyamin lagi beli bir sama si Jarot.
0: Wah. Malam ini kita bakal ngeplay dong.
1: Wah, terbang, pasti
0: terbang tinggi. Minum miras.
1: Iya.
0: Kalau kata Bang Haji Roma, miras antika.
1: Iya. Oh, ente mah bisa aja inget-inget lagu Oma aja ente. Nah,
0: iya, soalnya
1: ente favoritnya Oma.
0: Begitu. Bagaimana kalau malam ini kita jadiin ya bagai sorga? Bagaimana? Setuju?
1: Dah. Ente bisa aja. Nah tuh si Benyamin datang ami si Hendra.
0: Lah iya itu.
1: Wah, bawa miras banyak banget tuh.
0: Wah.
1: Asik, Dok. Kita pesta miras besar-besaran. Yeah. Apalagi nih, Dok. Apalagi
0: setuju, Bang. Setuju, Bang.
1: Ada yang minuman, botol yang botol kecil juga kita kantongin. Apa namanya? Jensen apa Manson ya?
0: Yang topi miring ya?
1: Bukan, topi miring mah gede.
0: Oh, zaman dulu.
1: Iya, yang sekarang dilarang sih kalau mau beli MPAD.
0: Iya.
2: Woi, coy. Nih, gue bawa miras dah, ya. Yeah. Eh, Andre.
3: Bro, ayo,
2: nih, ayo kita mulai minuman nih ya. Eh, Kibe, mana kacang kulitnya tuh?
1: Waduh. Ente enggak bilang dari tadi sih, Bi.
2: Keluarin, Dra. Mau ya, minuman, Indra.
3: Pesta kita, Bro.
2: Yo.
1: Wes, mantap.
2: Saing, cuy, saing.
1: Ya.
0: Ah, dari tadi kita bilang, ayo kita buka semua botol mirasnya. Ayo kita buka. Ayo.
2: Yo.
1: Wes, mantap.
2: Puter, coy, lagunya dah.
0: Wah, malam ini kita bakal ngeplay, terbang tinggi. Ya, minum miras, kita jadiin malam ini bagai sorga.
2: Dra, buka lagi, Dra, minumannya, Dra.
3: Kacangnya mana kacang?
2: Kacang dah.
1: Santai aja nih, ya. Temen-temen gue, gua mau jalan nih. Kebetulan gua masih punya duit sisa 5.000 nih. Kayaknya buat beli kacang mah cukup deh. Kita minum sampai teler. Buset, si Benyamin udah habis 2 botol. Cepat amat dia. Wah, dia mulai mabok tuh, Dot.
2: Iya. Gue bukannya, coy, ya.
0: Iya.
2: Busanya keluar banyak, coy.
0: Lo gak sini selama ini?
2: 15, coy.
3: Lu semuanya pada mabok.
2: Iya.
3: Gue
2: don, yang nanti.
1: Ayo, mantep. Gua punya duit gonceng nih. Ya, beli kacang. Masa tinggal seberapa?
2: Ade-ade aja dah.
3: Itu si Benyamin jalannya udah sempoyong.
2: Iya, coy. Gue kayak ini, coy. Ya, saing jahe dah.
0: Lah kok untanya ada genjernya?
2: Ya,
1: enggak begini, kalau kalau masalah genjer cerita
0: ya
1: enak, lucu dia. Nah kalau orang bule nih barang
0: ya
1: kalau dia minum vodka ya martini gitu kan itu dorongannya pizza donat ya yang gitu-gitu dah kita paling bakal bami bos. Begitu malu muntah keluar mie
0: ya
1: keluar kagum
0: ya
1: keluar genjer ya.
2: Dra, Martini bukan bokin lu, Dra.

0: Itu ada perempuan dah. Waduh, rambutnya panjang lagi dah. Ngapain dah dia lewat jalan sepi malam begini ya? Gue perkosa dah. Lumayan dah. Gue terkam aja dia dari belakangnya. Hop. Nah, kena deh. Ayo sayang. Kita senang-senang deh ya di malam ini sayang.
1: Eh, apa-apaan nih main peluk aja dari belakang, gila lo ya.
0: Kenapa sayang?
1: Gua tabok nih ya.
0: Aduh, lu tonjok hidung gue sayang, sampai berdarah begini dah. Lu kok perempuan kok kasar banget ya?
1: Pemabuk bego lo ya. Ngerti kagak? Makanya lu jangan teler, tau enggak? Kagak. Lu salah sasaran. Gua nih bukan perempuan tau. Gua nih bencong. Alis bences. Ngerti gak? Sakit kan tonjokan gua? Makanya otak lu tuh jangan ngeres. Main perkosa aja.
0: Buset dah. Bencong. Rambut lu panjang, gua kira lu tuh perempuan ya.
1: Emang kagak boleh kita rambutnya panjang ya bang? Dasar otak bejat.
0: Jangan pergi lu ya. Muka gue udah lu bikin babak belur begini, gue laporin polisi loh.
1: Siapa takut, bang? Dadah.
0: Dasar bencong, sialan. Hidung gue jadi berdarah begini dah.

0: tobat nih. Ya Allah, untung aja lu selamat. Coba kalau tuh bencong hilang, lu bisa dibunuh.
1: Aduh nyakit natit nah hidungnya ayahnya.
0: Segini aja sakit.
1: Iya iya lagi.
0: Apalagi nanti lu disiksa di neraka. Lebih sakit lagi dari ini.
1: Takut.
0: Makanya mulai sekarang lu insap deh, lu tobat. Iya. Jangan bergaul sama orang-orang brengsek.
1: Iya.
0: Lu ikut tuh kumpulan remaja anak-anak masjid, biar otak lu jadi beres, biar jadi bener.
1: Ini nya. Ayo tobat nya. Mau-mauan insap dah. Ayo mau sholat. Ayo mau ngaji. Ayo kagak mau dah tuh masuk nerakinya. Ayo kagak mau dah disiksa sama malaikatnya. Pukulan si bencong itu aja ayo kagak tahan sakitnya dah. Apalagi disiksa malaikatnya. Ayo pasti kagak kuatnya. Kagak dah kagak. Mulai hari ininya ayo mau jadi orang baik dah ya.
0: Amin.
1: Mau nurut dah amannya.
0: Alhamdulillah. Maafinnya Benyamin anaknya. Akhirnya lu sadar juga eh. Rupanya gebokan si bencong itu membuat lu jadi sadar ya. Jadi bener otak lu.
1: Aduh nyayang dipai pegang bayi hidung itu ya sakitnya.
2: Akhirnya insap juga dimainkan oleh Rosdiana sebagai Nya, Dermawan sebagai Benyamin, Suyuti sebagai Bandot, Ali sebagai Kibe, Ferli sebagai Hendra, Ugo sebagai Tince, musik, teknik dan montase Dani Al Ramdhani, sutradara Erwin Faisal.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah,

0: Dek, adek.
1: Iya, Ma.
0: Bisa tolong Mama?
1: Tolong apa sih, Ma?
0: Habis main, tolong mainannya dirapiin ya.
1: Nanti aja, filmnya lagi seru nih.
0: Atau mungkin mainannya nggak dipakai lagi ya? Biar gampang, Mama sumbangin ke yang lain.
1: Enggak, Ma. Masih dipakai.
0: Kalau gitu, bisa dirapiin dulu dong.
1: Iya. Mama ini dikit-dikit disumbangin. Males.
0: Loh, Mama kan udah pernah bilang, kalau mau beli mainan, harus tanggung jawab. Habis main, mainannya dirapiin. Terus, mainannya juga dijaga. Adek pernah janji kan sama Mama?
1: Iya, Mama cerewet.
0: Adek.
1: Apa?
0: Sini, duduk dekat Mama yuk.
1: Adek masih rapiin mainan nih.
0: Sini sebentar.
1: Mama ini banyak maunya.
0: Mama mau cerita, cerita seru. Mau denger nggak?
1: Lebih seru dari film Ultraman itu?
0: Iya.
1: Masa?
0: Iya, mau denger.
1: Boleh deh.
0: Sini, duduk dekat Mama.
1: Cerita apa sih?
0: Judul ceritanya Lagolo.
1: Hah? Kok judulnya aneh?
0: Ini cerita dari kampung nenek di Dompu sana. Mama pernah diceritain juga loh sama nenek.
1: Kampung nenek?
0: Iya. Mau Mama ceritain?
1: Ya deh.
0: Di sebuah desa, di Dompu sana, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya. Tapi mereka belum punya anak. Mereka terus berdoa kepada Tuhan supaya mereka diberikan seorang anak. Sampai akhirnya, doa mereka terkabul. Dan lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Lagolo.
2: Ya Allah, karena kami memiliki seorang anak.
3: Iya, Bu. Anak ini.
2: Iya, kenapa, Pak?
3: Terkandung maksud ada sekolah besar. Dengan bersenjatakan golok atau kolok, ia dapat membuka

0: Oh, terus?
1: Nah, setelah dirawat dan disayang, Lagolo pun tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat dan kuat. Tapi sayang.
0: Sayang kenapa, Ma?
1: Lagolo ini sangat malas.
0: Malas?
1: Iya, malas sekali. Kerjanya main, makan, terus begitu. Dan ini membuat orang tua Lagolo sedih dan kecewa.
2: Lagolo semakin hari semakin malas saja, Bu.
3: Iya, Pak. Ibu juga bingung. Bagaimana lagi cara mengajar anak itu?
2: Anak itu selalu membuat kita malu, Bu, dengan sifat pemalasnya. Bapak sangat kecewa, Bu.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak?
2: Apa mungkin kita tinggalkan saja, Bu, Lagolo di hutan atau di mana saja? Aku sudah tidak sanggup melihat kelakuannya yang memalukan itu, Bu.
3: Maksud Bapak, Lagolo dibuang?
0: Dibuang, Ma?
1: Iya, orang tua Lagolo sudah lelah, sayang. Dengan sikap Lagolo yang malas, nakal, dan tidak mau dengar kata orang tua. Selalu membuat orang tuanya malu di desa.
0: Tapi masa dibuang, Ma? Kan kasihan Lagolonya.
1: Orang tua Lagolo sudah putus asa, sayang. Mereka tidak punya cara lain lagi untuk mengajarkan Lagolo. Mungkin dengan tinggal sendiri, Lagolo bisa lebih baik. Begitu.
0: Terus Lagolo dibuang kemana?
1: Lagolo ditinggalkan ayahnya di dalam hutan, tertindih pohon besar.
0: Hah? Kok papanya jahat banget sih?
1: Begini. Awalnya, ayah Lagolo meminta Lagolo untuk menebang pohon dan berencana meninggalkannya di dalam hutan. Tapi, karena Lagolo tidak mau ikut menebang pohon, jadi ayahnya kesal dan meminta Lagolo untuk menahan pohon saja. Nah, sementara ayahnya yang akan menebang pohon. Ketika sampai di hutan, pohon yang ditebang ayahnya jatuh dan menindih Lagolo.
4: Lagolo, ya Allah, Lagolo, bangun nak, bangun.
0: Mati, Ma.
1: Dengar Mama dulu. Ayah Lagolo berpikir kalau anaknya telah meninggal. Dan dia pun meninggalkan Lagolo di dalam hutan.

0: menceritakan kejadian di hutan tadi. Mendengar cerita suaminya, Ibu Lagolo merasa sangat bersalah. Mereka pun menyiapkan acara untuk mendoakan Lagolo. Tapi tiba-tiba...
1: Ada acara apa, Ibu? Wah, banyak sekali makanannya.
2: Lagolo hidup lagi, Mah?
0: Iya, ternyata Lagolo cuma pingsan saja dan berhasil kembali pulang ke rumahnya.
2: Oh, terus, Mah?
0: Awalnya, orang tua Lagolo senang Lagolo kembali dengan selamat dan berharap Lagolo bisa berubah setelah kejadian di hutan. Tapi Lagolo malah semakin nakal dan malas. Ini membuat orang tua Lagolo semakin marah.
3: Anak itu bukannya berubah, Bu. Malah semakin menjadi-jadi. Kalau begini, bisa-bisa keluarga kita semakin hancur, Bu.
4: Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak?
3: Aku tidak bisa tinggal diam, Bu. Sudah, kita buang saja anak itu. Biar dia tahu bagaimana hidup sendiri.
2: Dibuang lagi?
0: Iya.
2: Lagolo nakal banget ya, Ma?
0: Kalau menurut cerita nenek sih gitu.
2: Terus Lagolo selamat lagi ya, Ma?
0: Dengar dulu cerita Mama. Orang tua Lagolo menyiapkan semuanya. Mulai dari makanan yang banyak untuk bekal Lagolo dan sebuah ponda, yaitu labu air yang sudah kering. Nah, ponda ini bisa menimbulkan suara huuuh, seperti orang yang menjawab panggilan kalau ditiup atau tertiup angin.
2: Buat apa, Mah?
0: Ponda ini disiapkan untuk menipu Lagolo kalau-kalau Lagolo mencari ayahnya.
2: Oh, terus?
0: 7 hari, 7 malam mereka berjalan jauh ke dalam hutan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah pohon dengan buah yang sangat banyak. Karena merasa lapar, Lagolo segera memanjat untuk memetik dan memakan buah itu. Sesekali Lagolo memanggil ayahnya, dan ayahnya menjawab dengan meniup ponda tadi. Mendengar ayahnya, Lagolo merasa aman. Dia terus memetik dan makan semua buah di pohon itu. Sampai akhirnya dia turun dan tidak menemukan ayahnya lagi.
5: Pak, Bapak, di mana Bapak ya? Aneh, di mana Bapak ya? Baru saja aku memanggilnya dan sepertinya Bapak menjawab panggilanku. Tapi Bapak di mana ya? Bapak, Bapak. Nah, itu suara Bapak. Bapak, Bapak, di mana kau? Suara itu, hah, apa ini? Jadi suara tadi adalah suara labu kering ini. Artinya, Bapak.
0: Akhirnya, Lagolo sadar kalau sebenarnya ayahnya sengaja meninggalkannya di dalam hutan.
2: Pasti Lagolo sedih ya, Ma.
0: Iya. Lagolo sadar kalau orang tuanya tidak mau bersama dia lagi karena sikapnya yang malas dan nakal tadi.
2: Terus Lagolo nggak bisa pulang dong?
0: Iya, Lagolo mencoba mencari rumahnya, tapi nggak ketemu-ketemu. Karena menyerah, akhirnya Lagolo pergi mengembara di dalam hutan. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan pengembara lain bernama Langepe dan Labongo.
3: Kalian dibuang juga oleh orang tua kalian?
6: Iya.
7: Nasib kita sama.
6: Ini salah kita juga, karena selalu malas dan mengecewakan orang tua kita.
7: Iya.
3: Kita harus membuktikan kalau kita bisa berubah. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan di hutan ini?
6: Kau benar, Lagolo.
0: Akhirnya mereka bertiga menjadi sahabat. Dan Lagolo diangkat sebagai ketua.
2: Ketua apa, Ma?
0: Ketua kelompok.
2: Oh.
0: Terus mereka bertiga belajar untuk tetap hidup di dalam hutan sambil mencari jalan pulang ke desa mereka masing-masing. Di hutan banyak binatang buas.
2: Harimau, Ma?
0: Iya, harimau, beruang, buaya. Dan ini membuat Lagolo dan teman-temannya harus berlari dan bersembunyi. Belum lagi mereka harus mencari makan sendiri. Nah, sampai akhirnya Lagolo mencari ide bagaimana caranya tetap hidup dalam hutan itu sampai mereka menemukan jalan kembali ke desa mereka.
1: Kalau kita sembunyi terus, kita bisa kelaparan. Belum lagi banyak binatang yang mengejar kita. Aku tidak mau mati di sini.
6: Lalu apa yang bisa kita lakukan?
1: Lihat itu, rusa itu bisa berlari secepat itu. Kita harus belajar bagaimana cara rusa itu berlari supaya kita bisa menghindar dari kejaran binatang buas.
7: Lalu?
1: Kita juga harus belajar bertahan kalau-kalau binatang buas itu menangkap kita.
6: Bagaimana caranya?
1: Waktu itu, aku melihat kerbau menggunakan tanduknya melawan para binatang buas itu. Dan kerbau itu menang.
7: Tapi kita kan tidak punya tanduk.
6: Aku tahu, kita harus belajar dengan para kerbau bagaimana caranya bertahan dan kuat seperti mereka.
7: Lihat, monyet-monyet itu memanjat pohon dengan cepat. Apa mungkin kita juga bisa belajar pada monyet-monyet itu cara memanjat? Kita bisa mudah mencari makanan di atas pohon.
1: Kau benarlah, Bongo. Kita harus belajar dengan para binatang cara bertahan. Kalau tidak, kita bisa mati di hutan ini.
0: Akhirnya, Lagolo dan kedua temannya mencari para rusa, kerbau, dan monyet untuk diajari cara berlari, memanjat, dan bertahan supaya mereka bisa hidup dan keluar dari hutan itu.
2: Rusa, kerbau, monyet mau ngajarin, Ma?
0: Mau dong. Ketiga anak itu belajar dengan rajin sampai mereka hebat dan akhirnya berhasil keluar dari hutan tadi.
2: Wah, mereka bisa pulang dong, Ma?
0: Belum, sayang. Waktu mereka keluar dari hutan, mereka sampai di sebuah desa. Di sana, mereka melihat banyak orang yang ikut dalam lomba yang diadakan di istana.
2: Lomba apa, Ma?
0: Lomba menjadi orang terhebat.
2: Terus Lagolo ikut, Ma?
0: Iya, Lagolo dan kedua temannya ikut perlombaan itu dengan harapan bisa menang. Lagolo kan sudah hebat sekarang. Sudah tidak malas lagi. Punya keahlian juga.
2: Yang diajarin rusa, kerbau, monyet itu ya, Ma?
0: Iya, benar. Lagolo dan kedua temannya berhasil menang di setiap lomba. Sampai-sampai raja sangat senang karena melihat Lagolo dan teman-temannya yang sangat hebat.
2: Wah, dapat hadiah dong, Ma?
0: Jelas dong. Raja memberikan hadiah apa saja kepada Lagolo dan teman-temannya.
2: Mainan ya, Ma?
0: Bukan cuma mainan, tapi Lagolo dan teman-temannya diantar pulang ke desa mereka masing-masing.
2: Asik, Lagolo pulang, Ma?
0: Iya, Lagolo dan kedua temannya berhasil pulang ke desa mereka masing-masing.
2: Terus papa mamanya mau terima Lagolo nggak?
0: Iya dong, orang tua Lagolo sangat menyesal sudah membuang Lagolo. Dan Lagolo juga meminta maaf kepada orang tuanya dan berjanji akan menjadi anak yang rajin dan membanggakan orang tuanya. Seru kan ceritanya?
2: Iya, Ma, seru. Ma?
0: Iya.
2: Kalau adik males, Mama juga mau buang adik ya?
0: Gimana ya?
2: Jangan ya, Ma. Adik rapiin mainannya sekarang.
0: Benar.
2: Iya, Ma. Tunggu ya.
0: Oke.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa

jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

sempat kenal. Oke, 96.7 MHz Perempat Suara Budaya Manokwari masih menemani teman-teman semua di edisi malam hari ini. Apa kabar? Buat semua sahabat dengar sahabat budaya dong semua, kita harapkan teman-teman dalam keadaan baik dan tetap diberkati oleh Tuhan tentunya ya, dalam berbagai aktivitas atau juga rutinitas yang dorang lakukan di edisi malam hari ini. Oke, sudah pukul 20:47 waktu Indonesia Timur. Buat semua sahabat dengar sahabat budaya, kita masih hadirkan serangkaian lagu-lagu untuk dong semua dan berbagai sajian dari Perempat RR Manokwari untuk sahabat dengar sahabat budaya di mana saja dorang berada. Yang ada di seputaran kota Manokwari, selamat malam, salam budaya saja untuk dong semua. Yang ada di luar kota Manokwari, selamat malam saja untuk dorang semuanya.

hadirkan terus beberapa lagu-lagu pilihan yang memang sudah dispesialkan untuk sahabat dengar, sahabat budaya dong semua di seputaran Kota Maluku, bahkan di mana saja dorang berada. Di harapan semoga terhibur selalu ya sahabat budaya dan juga sahabat dengar dengan hadirnya lagu-lagu yang kami sajikan lewat ruang udara untuk pendengar sahabat budaya di edisi malam hari ini.

Oke, tiga nomor lagu sudah kita putarkan ke dong punya ruang dengar. Ada Cinta Dengan Pengorbanan, kemudian Cinta Par Ale, dan Tania dari Vicky Salamor sudah membawa kita di pukul 21:03 waktu Indonesia Timur. Dan masih akan terus mengalun ke kamu punya ruang dengar beberapa informasi dan juga lagu-lagu yang akan menghibur teman-teman sebetulnya di seputaran Kota Manokwari. Bahkan kami yang mungkin ada di luar Kota Manokwari yang saat ini sedang bergabung bersama Lita, selamat malam saja. Lita sampai dulu, ada Black Skater, juga ada Alexander, ada Bram Walbar, ada Anne Marsen, juga ada Charlie. Ya, semua masih tetap stay bersama kita di 96.7 MHz. Selamat malam saja untuk kamu semuanya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Karena rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
10: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
11: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan So. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiangnya masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyah itu tiang tengah itu disebut moroj. Mau juara di sudut sana sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu. Mereka bawa biasanya kan di laku. Lakuakan dulu baru dorang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50 ke 25 bengkawan ke apa ini hanya dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup dia.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap misalnya daging-daging ke babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat yang rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan.
3: Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia alfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk di bawah. Kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah. Tapi saya ibu, rumah yang tidak ada jendela itu semua bagian dari sistem yang dibangun gitu.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
3: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia. Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat ber-

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses

0: Islam. Gampang buat itu. Foto-foto yang orang di situ. Batu kadera di situ. Ya. Numpas panjang.
1: Batu aja.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Betulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentu

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Oh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
0: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari. Kita berpisah dengan harapan semoga kembali pada siaran esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Segenap kru kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya penyiar Andi Yulita Kray, rekan-rekan di pemancar RMB dan pemancar Maribi mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 4, Suara Budaya Manokwari.

Sahabat Budaya, selamat pagi pendengar di mana saya berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada pagi ini tanggal hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Melalui pemancar FM 96,7 MHz dari disiarkan langsung dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Selamat mengikuti acara siaran dan tim malam salam nasional kita. Sekali udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kami berharap saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mengalami kekuatan dan kesehatan. Saya pun menyapa bagi kita yang sedang mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin sedang ada di dalam pergumulan, yang mengalami tekanan yang begitu berat, bahkan mungkin mereka yang saat ini sedang ada di dalam segala keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya berdoa Tuhan tolong dan memberikan kekuatan, kemampuan agar saudara mampu berdiri untuk berharap kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita selalu ada di dalam situasi yang benar-benar sangat menekan kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa pungkiri sebab masalah itu adalah merupakan instrumen bagi kehidupan manusia pribadi lepas pribadi. Dengan seseorang menghadapi masalah dengan cara pandang Tuhan, dia akan hidup, dia akan menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan dia akan melihat bahwa lewat masalah itu akan membawa dia menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, dan ada berkat di mana dia punya level iman akan meningkat. Tetapi ketika masalah itu dihadapi dengan berbagai macam keadaan, dengan berbagai macam kekuatannya, dengan berbagai macam jalan-jalan yang bukan berasal daripada Tuhan, maka mungkin saudara akan mendapatkan jawaban, tetapi jawaban itu akan ada lagi timbul masalah baru. Oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia di saat ini, saya mau katakan satu hal bahwa hari-hari ini negara sedang mengalami sebuah masalah yang besar. Salah satu masalah yang besar yang tengah melanda pada saat-saat ini adalah negara sedang mengalami darurat perjudian online. Nah, keputusan Presiden nomor 21 yang berisikan tentang satuan tugas pemberantasan perjudian online secara daring sedang terbentuk, maka kita semua akan melihat bahwa apa yang sedang negara pikirkan, apa yang sedang dipikirkan oleh setiap para pemangku kepentingan, itu pun juga menjadi bagian pergumulan kita masyarakat. Mari kita mau melihat bahwa segala masalah, baik itu terkait ekonomi, baik itu terkait dengan berbagai macam kebutuhan hidup kita hari lepas hari, kebutuhan biaya sekolah, kebutuhan apa saja, tentu itu mempunyai bagian-bagian tersendiri, dan kita akan melihat dari pandangan iman pada saat ini. Marilah kita sama-sama melihat semua hal ini dengan cara pandang Tuhan. Amsal 20 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ayat 21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Kita mau belajar melihat bahwa jangankan perjudian online, ada banyak perilaku-perilaku sosial yang seringkali kita hadapi dalam hidup ini di Manokwari contohnya. Mungkin kita merasa bahwa ini cuma dengan uang 1.000 saya beli togel. Saya dapat sio ini atau saya beli sio atau saya beli angka. Inilah hasil yang kita dapat, itu sepertinya tidak membawa berkat dalam hidup kita. Amsal katakan bahwa roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Apa makna daripada hal ini? Kita akan menikmati segala sesuatu yang sifatnya instan, itu baik bagi kita. Tapi kita tidak tahu bahwa dia akan menjadi sebuah keadaan yang tidak enak pada akhirnya. Bahkan bukan saja pada diri kita, nanti akan secara turun-temurun. Ini perkara-perkara yang sama sekali tidak mendatangkan berkat bagi hidup kita.
pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lewat perenungan pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi serius untuk kita dapat mengerti. Hal yang pertama adalah, mari kita datang benar-benar di hadapan Tuhan. Mari kita percaya sungguh kepada Tuhan. Pertaruhkan seluruh hati, hidup, dan pikiranmu sepenuhnya untuk kuasa Tuhan mengubahnya. Kita tidak bisa mengharapkan sebuah keadaan itu berubah sebelum diri kita sendiri harus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan seperti apa? Perubahan di dalam cara berpikir, perubahan di dalam cara berkata-kata, perubahan di dalam sebuah tindakan. Kita tidak mungkin berdoa meminta sebuah kebaikan daripada Tuhan, namun ada ketidakbaikan yang selalu menjadi kebanggaan dalam diri kita. Kebanggaan-kebanggaan dalam diri kita, misalnya kita merasa ini adalah sesuatu hal yang simpel saja. Ini kan kita tidak menyalahi. Toh berkat dari ini kita bisa antar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak bisa. Saudara, sesuatu yang keluar dari keringat kita, yang benar-benar menjadi pekerjaan yang betul-betul memuliakan Tuhan, itulah yang menjadi berkat yang sesungguhnya. Sementara perkara-perkara yang sifatnya instan, perkara-perkara yang sifatnya mengandalkan kekuatan manusia, itu semua bagian firman Tuhan yang lain. Yesaya, Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Oleh sebab itu di

Saya mau katakan, sebut nama Anda, sebut bahwa saya berhenti dari perkara ini di dalam nama Yesus. Waktu saudara katakan buat diri saudara bahwa saudara berhenti dari perkara itu dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu saudara harus yakin bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dan mengambil alih pikiranmu, mengambil alih sikap dan perilakumu, mengambil alih segala keinginan, kecenderungan hatimu yang ingin melakukan hal yang tidak berguna ini akan Tuhan selesaikan ketika kekuatan hati saudara percaya kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Saudaraku yang terkasih, ketika saudara melihat bahwa saudara punya sebuah keputusan dari bibir mulut saudara, punya keputusan dari tindakan saudara, punya keputusan dari pikiran saudara, maka saat itu Roh Kudus dengan kuasanya akan mengambil alih penuh di kehidupan saudara dan saudara akan tenang di dalam Tuhan. Waktu saudara akan tenang dalam Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan bergerak melakukan segala hal dengan berbagai macam cara Tuhan untuk membawa saudara mendapatkan berkat yang baik di hadapan Tuhan. Memberkati saudara dengan hal yang luar biasa dari Tuhan untuk saudara. Ini perkara keputusan pribadi saudara dengan Tuhan. Bukan keputusan hal-hal atau keadaan atau orang-orang di sekeliling saudara. Bukan. Tetapi ini merupakan keputusan pribadi saudara dengan Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih dan berbahagia dimanapun saudara berada, saya mau katakan bahwa yang berikut, ketika saudara sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, saudara tidak boleh sedikit pun membanding-bandingkan sesuatu yang saudara menikmati dari Tuhan dengan perkara-perkara di luar Tuhan. Kenapa? Waktu saudara membandingkan, disitulah saudara meragukan kuasa Tuhan. Disitulah letak saudara tidak bisa mendapatkan hal-hal yang lebih lagi dari Tuhan. Karena Tuhan berkuasa mengubah segala hal yang di luar dari akal saudara, yang di luar dari kemampuan saudara, yang di luar daripada apapun. Saudara, Tuhan hanya meminta saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mengagungkan Tuhan dengan hidup saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengatakan, membukakan,

apakah saudara beriman kepada Tuhan atau tidak. Ketika saudara beriman kepada Tuhan, lakukanlah langkah-langkah yang menjadi keputusan yang benar di waktu yang tepat. Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Demikian penyampaian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.

Ya, sebenarnya diskusi info ya, bersedaya di pagi hari ini ada momen upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Pemerintah telah membuka kurton 8.900 tiket undangan untuk masyarakat mengikuti upacara hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat juga mendapatkan tiket dengan cara bersaing atau war tiket satu sama lain. Tidak mudah ya untuk mendapatkan tiket undangan, bahkan hampir kehilangan harapan. Audi juga pemuda asal Surabaya, Jawa Timur, menjadi salah satu yang berhasil mendapatkan tiket undangan ke Istana Merdeka. Bagi Audi juga mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI adalah pengalaman pertama. Audi juga mengaku bersemangat dan juga antusiasi untuk upacara di Istana Merdeka. Asallah berburu tiket undangan terbayarkan dengan keberhasilan mendapatkan tiket undangan. Upacara di Istana Perdana ini yang kalau sebelumnya di provinsi Papua Jawa Timur jadi senang banget, kata Audi juga ditemui RI saat mengambil undangan di gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Ada dua jenis undangan, yaitu berwarna biru untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi. Undangan lainnya juga berwarna coklat untuk penurunan bendera pusaka. Ya, suatu sekilas info ya, pesawat daya di pagi hari ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Informasi tersebut akan mengisi warta berita pagi ini hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 dan dirangkai dengan informasi waktu lainnya selengkapnya bersama Prima Nitasari. Gubernur Papua Barat Domingus Padaca mengukuhkan 36 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Papua Barat, laporan bersama Putra Arianto.
1: Gubernur Papua Barat Domingus Madacan mengukuhkan sebanyak 36 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Papua Barat. Pengukuhan berlangsung di auditorium PKK Provinsi Papua Barat. Kepada awak media usai pengukuhan, Domingus meminta seluruh anggota Paskibraka dapat menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai rangkaian latihan dan persiapan yang telah dijalani menjadi bekal penting sebelum melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera.
2: Pengibaran bendera pada 17 Agustus 2026, tapi juga pada saat obade sorenya, mereka sudah latihan sudah cukup mantap dan pasti. Mereka laksanakan tugas dan menjawabnya dengan baik. Itu doa kita, mendukung mereka ini.
1: Selain itu, Domingus menambahkan, seluruh anggota Paskibraka telah mendapatkan latihan yang cukup untuk menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia meyakini para anggota mampu melaksanakan pengibaran maupun penurunan bendera dengan baik. Selain memberikan arahan kepada Paskibraka, Domingus juga mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian selama rangkaian peringatan HUT 81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Bawang kepada masyarakat Papua Barat, mari kita punya tanggung jawab bersama menjamin keamanan, ketertiban, kedamaian di Papua Barat, sehingga kita harapkan pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 berjalan dalam suasana semangat dan untuk merasakan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ya, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Domingus berharap semangat para anggota Paskibraka dapat menjadi teladan bagi generasi muda Papua Barat untuk terus menumbuhkan rasa nasionalisme, disiplin, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semangat generasi muda untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara terus mendapatkan dukungan dari dunia pendidikan di Papua Barat. Hal ini ditunjukkan SMA Villanova Manokwari yang bangga atas terpilihnya dua siswi sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Papua Barat. Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, pendidik SMA Villanova Priater Natalis M. Giovanni Namsa Osa mengatakan keterpilihan kedua siswa atas nama Mediana dan juga Laurina Angelov Nona Waropea menjadi kebanggaan. Sekali juga motivasi ini bagi seluruh peserta didik untuk memenuhkan semangat cinta tanah air dan pengabdian kepada bangsa. Menurutnya juga pendidikan karakter dan juga nilai-nilai Pancasila terus diterapkan di lingkungan SMA Villanova melalui berbagai program, salah satunya Suara Demokrasi. Program tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara teori, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Laporan bersama Putra Arianto.
3: Sebagai pendidik di Manokwari, Provinsi Papua Barat, RSPW di SMA Villanova, saya bangga dengan semangat dari peserta didik, siswa-siswi yang mau untuk mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Nah, ini sebenarnya hal yang terus kita pupuk. Kami di SMA Villanova juga ada

0: program Suara Demokrasi. Nah, jadi dengan dibuat seperti ini, bagaimana nilai-nilai dari Pancasila itu selalu dihidupi oleh siswa-siswi. Sehingga bukan hanya mereka dapat di bangku kuliah, tetapi nilai-nilai ini boleh dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Dr. Natalis menjelaskan dua siswi masih SMA Villanova yang terpilih sebagai paskibraka Papua Barat merupakan siswa perempuan yang selama ini dikenal rajin baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran maupun kehidupan di asrama. SMA Villanova menerapkan basis sistem boarding school dengan pola asrama, sehingga juga aktivitas pendidikan di sekolah terintegrasi dengan pembinaan karakter di lingkungan asrama. Laporan bersama Putra Arianto.
0: Mereka ada dua. Dua-dua semua cewek.
2: Okay. Dan kesehariannya mereka di sekolah bagaimana?
0: Ya, mereka selalu rajin. Okay. Untuk bersekolah dan juga di asrama, karena mereka anak-anak asrama. Karena Villanova juga merupakan sekolah yang ya boarding school berpola asrama, sehingga terintegrasi antara asrama dan juga sekolah, dan integrasi ini boleh di ya kami menghimbau, mengharapkan juga bahwa mereka tetap ada ya kolaborasi dengan semua pihak, teristimewa untuk ya selalu memupuk rasa cinta tanah air ini bagi anak-anak siswa-siswi, khususnya mereka yang bersekolah di Papua Barat.
1: Ia berharap pengalaman menjadi anggota Paskibraka dapat membentuk praktek kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat kebangsaan para siswa, sehingga mampu menjadi teladan bagi generasi muda lainnya di Papua Barat.

0: Bupati Manokwari Hembus Indau menegaskan anggota Paskibraka Kabupaten Manokwari tahun 2026 memiliki tanggung jawab yang lebih besar setelah menyerahkan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka diminta menjadi duta persatuan dan teladan bagi generasi muda di Kabupaten Manokwari. Pesan tersebut ini disampaikan Hermus dan juga acara pengukuhan Paskibraka Kabupaten Manokwari tahun 2026 menjelang pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026. Hermus juga menyampaikan selamat dan juga penghargaan kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah melewati proses seleksi, latihan, pembinaan fisik dan juga mental serta pendidikan kedisiplinan dan kebangsaan. Ia juga menilai kesempatan menjadi anggota Paskibraka ini mereka sebuah kehormatan sebagai tujuan aman karena mereka dipercaya membawa nama baik Kabupaten Manokwari saat mengibarkan dan juga menurunkan Sang Merah Putih. Menurutnya juga Sang Merah Putih ini memiliki makna penting karena menjadi simbol pengujungan perjuangan, pengorbanan dan cita-cita para pendiri pembangsa. Karena itu juga tugas pengibaran bendera harus dilaksanakan dengan penuh kehormatan, kebanggaan dan juga tanggung jawab. Namun Hermus juga mengingatkan bahwa tugas tersebut tidak berhenti pada 17 Agustus. Setelah selesai menjelaskan tugas, anggota Paskibraka ini harus mampu mempertahankan nilai-nilai yang telah diperoleh oleh selama menjalani pembinaan. Ia meminta para Paskibraka ini menjadi generasi yang disiplin, berintegrasi, menghargai perbedaan dan juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hermus juga menyuluti tantangan generasi muda di tengah pengembangan teknologi. Menurutnya juga kemampuan menggunakan media sosial secara bijak menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan. Paskibraka ini diminta tidak mudah terprovokasi dan juga hoaks, ujaran kebencian dan juga informasi yang dapat memecah belah masyarakat. Sebaliknya juga teknologi ini harus memanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan, berinovasi dan juga menghasilkan karya positif. Dalam sambutan ini, Hermus juga mengangkatkan keberagaman anggota Paskibraka sebagai contoh persatuan, meskipun juga berasal dari sekolah, keluarga, suku, dan juga agama yang berbeda. Seluruh anggota dapat berdiri dalam satu formasi dengan tujuan yang sama. Laporan bersama Ria.
1: Pengukuhan ini merupakan momentum penting yang menandai bahwa kalian telah menerima kehormatan sekaligus tanggung jawab besar sebagai putra-putri terbaik Kabupaten Manokwari untuk melaksanakan tugas mulia pengibaran dan menurunkan Sang Merah Putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026. Kalian hadir di tempat ini melalui sebuah proses panjang. Kalian telah mengikuti seleksi, latihan, pembinaan fisik dan mental, pembentukan disiplin, serta pendidikan nilai-nilai kebangsaan. Seragam yang kalian kenakan bukan sekadar pakaian kebanggaan. Di dalamnya melekat kehormatan, disiplin, tanggung jawab, patriotisme, dan nama baik Kabupaten Manokwari.
0: Hermus juga turut memberikan apresiasi kepada para orang tua, pelatih, pembina, panitia, Badan Kesatuan Bangsa dan juga Politik Dinas Pemuda dan Olahraga, unsur TNI, Polri, tenaga kesehatan serta seluruh pihak yang telah mempersiapkan Paskibraka Manokwari. Ia berpesan agar anggota Paskibraka ini menjadi kesehatan, mempertahankan kekompakan dan juga disiplinan serta melaksanakan tugas dengan penuh ketenangan dan juga keyakinan. Hermus juga berharap Paskibraka ini tahun 2026 dapat menjadi awal akhirnya generasi pemimpin Manokwari di masa depan. Hermus juga kemudian mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum HUT ke-68 RI sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan, nasionalisme, gotong royong dan juga semangat pembangunan di Kabupaten Manokwari. Pameran Inovasi Pembangunan meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Teluk Bintuni diramaikan 42 stan dari berbagai kalangan Laporan bersama Dina Iranti.
2: Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Yohanes Manubi bersama Wakil Bupati Joko Lingaras secara resmi membuka pameran inovasi memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna pada 13 hingga 16 Agustus 2026 ini diikuti lebih dari 40 stand dari berbagai kalangan. Stand pameran inovasi yang dipamerkan diantaranya organisasi perangkat daerah, lembaga pemerintahan, BUMN, organisasi kemasyarakatan, hingga insan pers tersebut menjadi ajang penampilan berbagai program unggulan, inovasi pelayanan publik, dan terobosan pembangunan daerah. Pameran inovasi ini

0: Ini bukan sampai di sini karena tahap inovasi ini kan ada beberapa tahap. Jadi di bulan Agustus ini masih di dalam tahap penilaian. Nanti pengumumannya itu di bulan Oktober. Jadi ini selain pameran ada inovasi. Jadi di sini kami mempunyai 5 juri yang independen yang akan menilai dari setiap inovasi yang ditampilkan.
1: Juri-juri mana juga
0: pesannya? Jurinya ada dari pendidik, akademik, dan juga ada dari pemerintahan.
2: Sementara itu Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui berharap kegiatan ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, melainkan menjadikan masing-masing instansi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yakni melayani dengan hati, berkarya dengan bukti untuk membangun Teluk Bintuni.
3: Saya menyampaikan kepada semua masyarakat Kota Teluk Bintuni, mari datang ke pameran inovasi. Pameran inovasi ini diselenggarakan oleh Badan Pangkulit Bangda. Pameran inovasi ini sangat baik dan bisa dilihat semua masyarakat Teluk Bintuni, inovasi-inovasi yang disajikan oleh organisasi perangkat daerah, baik instansi vertikal, ada kejaksaan negeri juga, ada juga perguruan tinggi, ada juga adik-adik kita, anak kita dari SMA Negeri juga ikut memberikan partisipasi dalam pameran inovasi. Harapan besar saya pada para peserta, inovasi yang disajikan ini tidak hanya seremonial saja, tetapi harus diimplementasikan, dan inovasi ini sudah betul-betul menjadi visi selasi dari saya dan Bapak Wakil Bupati, yaitu Smart dan Inovasi. Kayaknya saya harus memberikan moto. Motonya adalah melayani dengan hati, berkarya dengan bukti, membangun Bintuni yang selasi.
2: Bupati berharap pameran inovasi ini tidak hanya menjadi ajang pameran tahunan, tetapi harus memicu lahirnya inovasi-inovasi baru yang berkelanjutan. Dengan semangat kemerdekaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, diharapkan terus mendorong terciptanya pembangunan yang inovatif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinaryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warga Jemaat Kristen Indonesia GKI Gerahan Immanuel Panindi Bengkeltan Manokwari semarakan HUT RI ke-81 dengan berbagai lomba. Laporan bersama Elwin.
5: Pendengar, menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI ke-81 tahun 2026, Jemaat Kristen Indonesia GKI Graha Immanuel Vanindi Bengkeltan Manokwari menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai perlombaan. Berbagai lomba berlangsung meriah dan penuh sukacita dengan melibatkan warga jemaat, khususnya generasi muda. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dalam kehidupan jemaat. Pendeta JKI Graha Immanuel, Denny Mustamu, mengapresiasi antusiasme generasi muda yang turut memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, semangat tersebut menjadi modal penting bagi generasi muda untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan daerah.
6: Puji Tuhan, karena sekalipun anak-anak ini masih muda, tapi jiwa kebangsaannya luar biasa. Mereka begitu semangat, antusias untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini. Puji Tuhan, karena saya lihat mereka begitu antusias ya, dan saya percaya ini generasi-generasi muda yang berdampak untuk bangsa. Saya percaya masa depan mereka akan lebih baik, dan mereka akan melihat dan mereka banyak belajar dengan kondisi yang ada, dan mereka akan memegang hal-hal yang luar biasa untuk bangsa ini. Terus pegang apa yang menjadi motivasimu untuk negara Indonesia, buat Papua dan Papua Barat.
5: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI JKI Graha Immanuel, Alex Wu, menilai kegiatan tersebut bukan sekedar perlombaan, tetapi menjadi sarana membangun persatuan di tengah keberagaman jemaat.
7: Saya sebagai Ketua Panitia sangat senang sekali para jemaat-jemaat partisipasinya, dan saya berharap kemerdekaan ini bukan hanyalah semata-mata merdeka, cuma kita harus merdeka dalam segala hal dalam kehidupan kita. Merdeka dalam hal belenggu-belenggu keterikatan, merdeka dalam segala hal, dan Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap musim kehidupan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua di dalam setiap musim kehidupan. Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Ia menambahkan seluruh jemaat dapat menikmati suasana perayaan kemerdekaan melalui berbagai perlombaan seperti makan kerupuk dan permainan lainnya. Kegiatan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan antar warga jemaat serta menanamkan kecintaan terhadap Indonesia sejak usia dini. Ia juga berpesan kepada generasi muda agar terus mempertahankan semangat dan motivasi untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Patiawarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pagi ini.

0: Oke, bersama saya Prima Nita Sari.
1: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan. Musicana Coleman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, gelas plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat

utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Soal budaya yang kita akan mengikuti laporan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bersama rekan kami yang bertugas di lapangan dan juga akan dipandu oleh presenter Katika.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi sahabat budaya, Senin pada pagi 17 Agustus 2026 ini adalah hari yang tentu memiliki makna istimewa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan hari ini kembali kita memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan pagi ini program 4 RRI Manokwari hadir menemani paci-maci dalam siaran langsung rangkaian upacara pengibaran bendera merah putih yang akan berlangsung di ruang terbuka publik atau RTP Burasi Manokwari. Dan sudah dengar, suasana kemerdekaan tentu sudah mulai terasa sejak pagi hari ini ya. Ada yang datang untuk mengikuti upacara, ada petugas yang telah mempersiapkan diri, dan ada pula masyarakat yang turut hadir menjadi bagian dari peringatan hari bersejarah ini. Melalui siaran langsung ini, kami akan membawa suasana dari lokasi Burasi kepada para pendengar. Jadi jangan kemana-mana pace-mace, tetap bersama kami di 96.7 MHz program 4 Manokwari. Dan kita akan menantikan rekan kita yang akan melaporkan dari RTP Burasi ke Pro 4 Manokwari.

bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan

0: Voy a hacer un poco.
1: Jo, kau tahu kah tidak? Indonesia ternyata punya budaya yang luar biasa banyak, kah?
2: Tahu toh, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah punya budaya yang berbeda.
1: Iyo, betul. Ada batik, tari tradisional, rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah. Semuanya punya ciri khas masing-masing.
2: Nah, justru itu yang membuat Indonesia istimewa. Kita berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan.
1: Betul, betul, betul. Jangan sampai perbedaan budaya malah buat tong saling menjauh, toh?
2: Sebaliknya, kita harus saling mengenal dan menghargai. Budaya daerahmu adalah kekayaan Indonesia. Budaya daerahku juga.
1: Jadi, walaupun kita berbeda adat, bahasa, dan budaya,
2: kita tetap satu bangsa, satu Indonesia.
1: Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, yuk kita jaga budaya kita.
2: Dan hormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
1: Karena Indonesia bukan tentang menjadi sama,
2: tetapi tentang tetap bersatu meski berbeda.
3: Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

Sahabat Budaya, Agustus selalu menjadi pengingat tentang arti kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Di bulan kemerdekaan ini, mari kita rayakan Indonesia bukan hanya dengan semarak perlombaan dan perayaan, namun juga dengan mengenal dan melestarikan budaya daerah. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki bahasa, tradisi, kesenian, hingga kuliner yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Melestarikan budaya berarti menjaga warisan sekaligus memastikan keberagaman Indonesia tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena setiap budaya punya cerita, setiap daerah punya warna, dan semuanya berpadu menjadi satu identitas. Indonesia. Mari kita isi semangat kemerdekaan dengan rasa bangga terhadap budaya sendiri sekaligus menghargai keberagaman yang ada. Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai, dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu bangkit ketika menghadapi kesulitan. Kita mampu bersatu ketika menghadapi perbedaan. Dan kita mampu bergerak maju ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari Jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan. Untuk generasi masa kini, mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Hello.
1: Saudara pendengar, suasana kemerdekaan tentu mulai terasa sejak pagi. Dan melalui siaran langsung ini kita akan membawa suasana dari lokasi kepada Anda. Untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di lokasi upacara, kita langsung terhubung dengan rekan kami, Dedi, yang telah berada di RTP Burasi. Silahkan, Dedi.
2: Ya baik, selamat pagi rekan Kartika dan juga pendengar. Dari lokasi kegiatan kami melaporkan situasi terkini. Saat ini terlihat suasana di lapangan Burasi yang cukup ramai. Sejumlah peserta dari berbagai unsur telah menempati posisi masing-masing dan bersiap mengikuti rangkaian kegiatan upacara. Ya, di bagian depan terlihat gedung Burasi yang telah dihiasi ornamen bernuansa merah putih. Sementara itu di lapangan tampak sejumlah peserta mengenakan seragam berbeda, mulai dari pakaian dinas, seragam biru hingga kelompok dengan pakaian lapangan, dan juga para TNI Polri yang ikut serta dalam upacara memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ya, demikian laporan kasat mata dari lokasi, kami kembali ke studio.
3: Terima kasih atas laporan dan informasi yang telah disampaikan secara langsung dari lokasi.
4: Terima kasih, Dedi.
1: Dan saudara pendengar, demikian suasana terkini yang disampaikan langsung dari RTP Burasi. Dari laporan tadi, kita bisa merasakan bahwa sejak pagi, masyarakat telah mulai berdatangan bersiap mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentu saja ada suasana yang berbeda ketika berada di tengah masyarakat pada tanggal 17 Agustus. Dan kita akan kembali lagi terhubung dengan rekan kami yang ada di RTP Burasi.
5: Laporkan.
4: Ya, melaporkan.
6: Laporkan.

0: Saudara pendengar, kita kembali lagi ingin mengetahui perkembangan suasana di lokasi upacara. Saat ini kita kembali terhubung dengan rekan kami, Angel, yang berada di lokasi. Silahkan, Angel.
1: Baik, terima kasih rekan Tika, pendengar Propat Sahabat Budaya RRI Manokwari dan juga pendengar setia RRI Manokwari. Saat ini saya berada di ruang terbuka publik Borarsi, RTP Borarsi Manokwari, lokasi pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, saat ini suasana persiapan upacara sudah mulai berlangsung. Dari podium utama, Master of Ceremony atau MC tengah membacakan susunan petugas upacara yang akan bertugas pada pelaksanaan upacara pagi ini.